anmäla, kang mäla, kang mäla. Så lång läka. Så lång läka, man. Kutjani ka loko. Uleka api ka loko. Nanti zwele nala mafoyetu. Timele katin la pepke tjenu ala. Yeka loko.

Oh, phone number 0788541 6833 0788 541 6833 0788 541 6833 0788 541 6833. Sikhangela abantu ke abazongena ke ngoku esabathandazela esabaphilisa apho uhleli khona ke mzali wam. Ndifuna ke ungene ke phaa kuWhatsApp, ungene ke phaa SMS yakho, kuba sifuna ukuthandaza nawe, sifuna ukuthandaza nawe, sifuna ukuphakamisa, ndifuna ukusikelela, ndifuna ukunikeza amandla, ndifuna ukunikeza ucobo apho uhleli khona ke mzali wam. Ndifuna ke ungene phaa, inombolo ku 0788541 6833. Namhlanje akhona into endifuna uyenza namhlanje, ndifuna uzothandazela abantu namhlanje, ndifuna uyophakamisa abantu namhlanje, ndifuna uzoprofetha abantu namhlanje, ndifuna ukukhupha abantu kwiinkinga ababhekene enazo namhlanje, ndifuna uThixo asebenze phezu kwempilo zabantu. Ndiza kulinda ngengoma ke phaa kuWhatsApp, kuba kuWhatsApp wonke umntu ondimameleyo kuyaphoqa, wonke umntu ondimameleyo kuba namhlanje kunentsikelelo.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.